0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu
4: dalam
3: sendiri.
4: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
5: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
4: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
8: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama, I'm Fruity.
7: I'm Fruity.
8: Yeah. Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA untuk lanjutnya.
7: Oke. Kalau WhatsApp-nya?
9: Kasih.
8: WhatsApp-nya? Boleh. Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller bisa di

0: Pro 2.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Biasanya yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
6: Iya, benar-benar. Okay.
5: Seperti apa?
6: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
7: Jadi di Baku Bantes ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pre-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah terus kalau di ini di pre-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan kak. Nah jadi terfokus pembinaan di sekolah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, the hits music station.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
7: Oke, okay, ladies first.
6: Ladies
7: jadi
6: first.
7: Perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Mm-hmm. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
6: Oke.
7: Okay. Dimana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
6: Wow.
8: Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe.
6: Mm-hmm.
8: Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing, dan kickboxing di Mortal Camp.
6: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang ya. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

FM. Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun lah.
4: Obrolan seru di Produa FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
5: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
6: Okay. Iya. Gitu.
7: Wah, masukan. Atau ada yang kurang toh?
4: Iya.
7: Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah kak, yang kita kurangi
5: iya.
7: Dari.
5: Jadi misalnya aja. Kayak mangga kemarin kan kayak asam kak, lebih asam. Jadi kita lebih, mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang
7: yang kecewa
4: betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda, padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Okay.
1: Dari Kartini 39, Kota Palu.
0: Cakep. Ya. Bukan pantun ya?
1: Bukan.
0: Saya kira dari Kartini 39, cakep.
1: Kota Palu, cakep. RRI Palu, cakep.
0: Kita balik lagi, cakep. Pokoknya sampai selesai, cakep.
1: Bodoh amat sih.
0: Oke, okay, apa kabar Indah?
1: Iya, kabarku baik.
0: Luar biasa. Hari Senin ya?
1: Hah?
0: Hari Senin kita jumpa.
1: Betul, ini hari Senin, semangat. Kayaknya kita kemarin ketemu di hari Minggu ya.
0: Ya, pakaian kita kemarin.
1: Hari Sabtu.
0: Outfit kita kemarin apa ya?
1: China. Enggak, outfit Anda, outfit hari Kamis.
0: Saya lupa-lupa ingat ya.
1: Iya, karena Anda, kan itu yang aku bilang, kok Anda pakai baju hitam ya? Serasa masih hari Kamis.
0: Okay.
1: Gitu, jadi teman-teman
0: berduka, dua. Berduka saya, lagi bekabut, jadi makanya berduka gitu.
1: Sedih lagi. Tapi benar loh teman Pro 2, maksudnya kita juga turun berduka karena gunung-gunung kita masih enggak kelihatan sampai hari ini.
0: Okay.
1: Dan kabut karhutla itu masih banyaknya berpusar di Sulawesi Tengah. Kalau dari pengamatan satelit Himawari kalau enggak salah yang
0: betul, punya.
1: BMKG ya.
0: Kalau kemarin ya. Pantauan dari BMKG mana? Per edisi 11 Oktober kemarin ya.
1: 11 Oktober, oke.
0: Okay. Iya, citra sebaran asap wilayah Sulawesi itu berdasarkan satelit Himawari ya.
1: Benar.
0: Tanggal 11 di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo. Ini lintas Sulawesi nih. Sebaran asap Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo terdeteksi bergerak ke arah barat hingga timur laut.
1: Betul. Ya.
0: Secara umum angin di wilayah Indonesia itu bertiup dari timur sampai dengan tenggara menuju barat laut utara.
1: Betul, jadi teman Pro 2 stay safe ya, pakailah maskermu ketika keluar, karena aku sendiri tadi udah nyobain jalan dari kosan ke kantor tuh gak seenak biasanya.
0: Oke, okay. Sudah ini ya,
1: berasa banget, berasa. Karena kalau kamu biasa jalan, kalau aku kan emang biasa jalan kaki ya teman Pro 2, dari kosan itu enak banget tuh, udara nyaman, terus matahari kerasa gitu, panasnya gitu ya, dan enak lah. Nah, tapi pas tadi aku ngerasa matahari gak berasa, padahal ini biasanya matahari Palu, matahari mana sih yang bisa ngalahin, wes.
0: Itu.
1: Tapi ini gak, terus ditambah lebih berat nafas dirasa ketika jalan daripada kemarin-kemarin.
0: Oh.
1: Seriusan, kalau kamu biasa jalan pasti udah ngerasa tuh. Kamu gak pernah jalan kaki.
0: Iya. Ya kebetulan kalau saya jalan, saya masih pengen jalan, tapi rumah saya kan jauh ya?
1: Area kompleksmu.
0: Oke, area kompleks nggak biasa sih.
1: Iya kan, nggak biasa kan. Nah, aku sebagai pengamatan yang pejalan kaki ya, yang sering diperhatikan secara
0: seksama.
1: Secara sebelah mata. Ini orang kasihan banget kan. Kok jalan kaki?
0: Enggak,
1: serius teman Pro 2, lucunya kalau sama orang Palu jalan kaki itu it means kita tidak berpunya. Padahal sampai aku teman kantorku ngirain itu lucu sih buat aku. Sampai teman kantorku kirain, "Loh, mana motor Munda? Udah dijual?" Enggak. Emang aku mau jalan kaki.
0: Pengen, karena memang dekat juga kan posisinya, di sekitaran kantor juga.
1: Betul, gak usah dibuka ya di mana kosannya ya, tolong. Kita privacy ya.
0: Tapi kalau mau dibilang kos-kosannya memang udah
1: terkenal sejagat raya. Oke, Ibu kos. Kos gak perlu aku iklankan di sini ya, karena kamarnya penuh ya.
0: Apalagi kalau sudah habis pengrekrutan ya, jadi lagi ya. Regenerasi.
1: Pilihan pertama ya. Jadi hari ini kita bahas apa, Vicky?
0: Outfit ya, untuk yang pertama-tama ya, mungkin kalau temanya kan

0: beda
1: daerah,
0: beda gaya, satu cerita masuknya sebenarnya semuanya hampir masuk ya, tapi tergantung kita juga nih. Betul. Apa yang paling relate di kehidupan kita. Kalau tadi kan kita tahu bahwa saat ini kondisi cuaca kita itu dipengaruhi oleh fenomena El Nino.
1: Betul.
0: Ya kan? Yang masih asap-asap gitu.
1: Iya. Okay.
0: Ya mungkin juga ya kita bisa menyesuaikan outfit kita dari situ gitu ya, di daerah tropis Kota Palu. Jadi kurangi, tidak menggunakan apa, pakaian dengan lengan yang pendek gitu kan, dengan panjang kebanyakan, atau tergantung sih.
1: Kenapa ya?
0: Ya mungkin kan karena panasnya, kemudian juga tidak biasa
1: keluar. Oh, terlepas dari karhutlah ya, tapi memang kan lagi kering-keringnya sebenarnya. Sebenarnya Palu pun termasuk kering, kerontang, cuman ngerasa sejuk ya karena ketutupan sama polusi gak sih? Iya kan, jadi kayak mendung kelihatannya kan, padahal itu gak bagus sih. Aku merindukanmu matahari Palu, tolong bersinar. Tapi kalau bisa hujan dulu sih.
0: Iya ya, dari kemarin saya kalau siaran pagi itu jarangnya kalau baca ini BMKG rilisannya. Itu masih hujan, kondisi kan? Ya kondisi berawan sama apa, berawan, cerah berawan gitu.
1: Sama ini sih, paling kalau aku juga pantau ini yang kapasitas apa, intensitas hujannya ya, itu biasanya di sedang.
0: Ya, sedang.
1: Dan aja. Itu area Donggala masih.
0: Iya, emang sih di daerah-daerah yang mungkin dekatan dengan pegunungan gitu kan.
1: Iya.
0: Mungkin juga akan memicu
1: gunung mana? Gitu. Gunung Gawalise, Gunung Sidole.
0: Kalau itu kan masih di sekitar kamu tuh. Batasan dia tahu
1: gunung
0: ya.
1: Gunung Loki lalaki ya kan, okay. Toh, betul toh.
0: Oke, okay. Tapi kan kamu kemarin sempat ini jalan-jalan juga. Apakah jalan-jalan ini?
1: apakah ini yang dinamakan jalan-jalan? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
0: Mungkin itu bisa jadi gambaran kalau di daerah.
1: Oke. Okay.
0: Beda daerah, beda gaya, satu.
1: Oke, okay, bener. Cerita. Karena aku mau cerita juga teman berdua pengalamanku kemarin pas jalan-jalan. Jadi kan kita apa mau tuh? Pergi ke Bale ceritanya. Okay. Tapi ternyata agak kering ya.
0: Okay. Tidak sesuai dengan ekspektasi ya?
1: Sebenarnya sesuai mungkin kalau berair.
0: Okay.
1: Di bagian atas masih berair, ternyata tapi penuh. Awalnya kita udah bilang perlu reservasi enggak. Ternyata katanya enggak usah, datang aja. Penuh pas sampai sana. Ya udahlah. Akhirnya kita pindah haluan, jadi nyari pantai.
0: Nah, okay.
1: Tapi kan kita lapar ya, Bo. Terus ya udah akhirnya ke kafe di yang dekat itulah. Tapi yang aku perhatikan adalah masalah outfit.
0: Outfit.
1: Ya, jadi kalau misalnya tadi kita bilang bahasnya tentang beda daerah, beda gaya, satu cerita. Nah, kalau aku ngerasanya berasa sekali perbedaan outfit. Kenapa? Teman berdua, kalau aku biasanya mau nyantai itu pasti biasanya aku pakai baju suka aku sih. Kaosan, terus celana panjang. Nah, atau celana pendek biasanya kalau udah mau tahu ini. Tadinya udah prepare celana pendek. Jadi pas mau nyemplung pakai celana pendek gitu kan. Ternyata kan airnya gak lebih dari sebetis ya Bu ya, Pak ya. Cuma semata kaki.
0: Okay. Gak apa-apa kan ini masih bisa kerasa airnya gitu.
1: Gak nyelup kaki aku di Bale.
0: Akhirnya harus, yaudah. Ini harus total gitu kan.
1: Enggak, maksudnya mau tapi kayak enggak jadilah gitu.
0: Okay.
1: Ya udah akhirnya pindah ke pantai kan. Nah, satu yang aku sadari adalah perbedaan outfit itu ternyata seberbeda itu. Jadi teman berdua, aku tuh pakai gaya apa ya? Pakai celana yang dulu dibeli di Thailand. Ya.
0: Safe not like ya.
1: Hapun ka. Sawadika gitu kan. Jadi pakai itu dan outfitku enggak cerah juga sih, cuman sebercorak itu.
0: Sebercorak.
1: Ya, celananya okay. Ya, karena kaosnya ya cuman kaos abu-abu tok gitu kan, enggak mungkin atas corak, bawah corak. Jadi apa dong gue?
0: Jadi apa ya?
1: Jadi ibu-ibu kosin. Oke. Jadi pakai itu terus ternyata pas kan jadi ke Bale, terus habis itu dari situ pergi ke kafe, habis itu ke kafe lagi.
0: Dari kafe ke kafe.
1: Iya, jadi habis makan berat terus ternyata kan mau yang nunggu jam tutup siaran buat maintenance. Kira-kira udah nyari kafe nih di mana, ke salah satu kafe yang di Toua. Pas aku datang, jeng.
0: Kafe Toua.
1: Ada di Toua, area okay. Jalan Toua. Ternyata beda sekali outfitnya, Bo. Maksudku, aku nongkrong sama temanku waktu di Jakarta, even pakai kaos partai santuy.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau di sini enggak. kayak outfit mau kondangan, guys. Maksudnya kondangan dalam arti bukan batikan ya, tapi seproper itu. Terus aku kayak ngerasa, oh, sehomogen ini kah fashion di Palu? Maksudku kita kan heterogen ya, kenapa gue shock sendiri, bo, sama ini? Tapi ya, ya udahlah ya, mau gimana? Mungkin kan orang-orang beda ya, ya mungkin mereka kiblatnya A, terus banyak yang sama-sama suka kiblat A, ya udah go ahead.
0: Sebenarnya kan kita harus ini dulu, lihat dulu. Ya, biasanya kan kalau ini kan tadi bilang kalau kita pakai pakaian itu biasanya tuh kalau nggak ada outfit khusus, meskipun ada, kalau dipakai nyaman atau enggak?
1: Iya, lebih ke nyaman sih.
0: Nyaman atau enggak gitu. Nah, kalau kita ngelihat lagi secara visual ya, kalau di Kota Palu anak-anaknya seperti apa, kalau di kafe seperti apa.
1: Coba gitu Anda kan lihat kemarin celana saya. Belum pernah Anda lihat kalau orang di Palu pakai celana bedal gitu kan? Iya, makanya aku bilang seheran itu aku. Oh, sehomogen ini selera.
0: Tapi kamu belum pernah lihat saya pakai celana seperti itu.
1: Kayaknya kalau itu bukan celana untuk laki-laki ya. Yeah.
0: Tapi ada loh modelnya kayak gitu.
1: Ada, tapi bukan di sini.
0: Iya, oke. Kemarin dan, juga sempat lihat juga di online shop gitu.
1: Iya, karena abis lihat saya, Anda tertarik untuk beli ya. Karena emang selucu-lucu itu loh teman produk.
0: Anda mau cari aja ada versi laki-laki atau enggak gitu.
1: Ada.
0: Karena, tunjukin ya.
1: Karena fashion itu balik lagi, kita daerah beda-beda, cuman jangan apa ya, menyamaratakan. Karena, nah yang paling aku gak suka, orang sering sekali bilang kalau misalnya kita berbeda selera fashion, bilangnya jamet. Padahal, ya selera aku kan maunya tiba-tiba aku pakai baju yang mukanya orang. Yang penting nyaman, kenapa enggak?
0: Sebenarnya sekarang kan banyak gitu, corak, ya, kemudian gambar, tulisan. Enggak,
1: sekarang yang orang lebih fashionnya ke arah apa? Kalau aku bilang monokrom ya. Tapi bukan monokrom kan pasti hitam putih ya. Kayak warna-warna bumi yang enggak full corak, yang polos-polosan.
0: Itu orang kebanyakan kayak, sekarang itu pakai iya kan?
1: Mungkin karena ya takut dijudge.
0: Maybe.
1: Iya, karena kan ruang publik kan tatapan orang kan bisa but I don't care ya.
0: Tapi kan biasanya kan orang mungkin berpikir juga bahwa kalau keluar dengan outfit yang standar kayaknya enggak Instagramable gitu kan.
1: Oh iya, karena memang mau foto-foto juga ya.
0: Secara kan mungkin ya, mungkin seminggu sekali ke tempat wisata.
1: BTW kamera kita dibuka gak?
0: Buka dong.
1: Oke. Takut dia udah ngomong dari tadi, tau-taunya gak dibuka.
0: Oke. Dia takut rugi loh.
1: Gak, soalnya teman produk saya sebenarnya teknik. Oke, lanjut.
0: Tapi aku suka gitu.
1: Iya, karena dia gak punya teman tandem, teman produk. Oke, kalau misalnya menurut, kalau itu kan tentang outfit ya. Nah, kalau menurut apalagi kamu gimana nih kalau antara pendidikan dan budaya di sini, Fek?
0: Pendidikan budaya di sini, maksudnya dalam hal pendidikan gitu kan?
1: Iya, dalam hal pendidikan terus budaya di sini gimana sih menurut kamu?
0: Kalau yang kita lihat biasanya, saya ambil paling dekatnya saja ya, biasanya kan kita undang juga teman-teman pelajar gitu. Ya, outfit mereka sih kalau di apa sekolahan begitu, ya biasanya datang sebagai bintang tamu seragaman. Gitu ya, ada yang biasanya datang memang pas lagi ekstrakurikuler jadi ya pakaiannya agak sedikit ini sih netral aja gitu.
1: Sama ini sih aku paling kaget pertama kali di sini ternyata mahasiswa di sini sangat mencintai alma mater ya.
0: Ya betul,
1: karena baru di sini aku lihat sebanyak itu orang pakai almet. Even though aku di sana itu jarang aku pakai almetku. Kayak kami kan almet sama-sama UI juga kan, warna kuning kan, karena dulu Politeknik UI toh. Aku ketemu sama temanku yang UI, karena kami masih di kawasan Universitas Indonesia, itu kayak jarang kami pakai almet.
0: Tapi mau kemana dulu nih, kan biasanya kan
1: kegiatan kampus.
0: Kegiatan itu, kampus, oh iya.
1: Saya jarang pakai almet. Di sini ke belok dikit ada almet, gitu. Belok kanan dikit pakai almet gitu. Jadi
0: ada kuning, ada biru.
1: Paling sering aku lewat biru sih.
0: Iya. Itu tamu kita kebanyakan sih.
1: Tapi enggak pas kemarin aku pergi, mungkin di sini banyak kegiatan mahasiswa yang harus menggunakan almet kali ya. Mungkin waktu zamanku ya, mungkin zamanku kayaknya ya kami enggak butuh identitas. Kami butuh sekolah. Ya, itu selain perbedaan outfit yang aku mau tanya, menurut Vicky nih, gimana sih pendidikan dan budaya di Palu saat ini?
0: Ya kebetulan saya,
1: selain outfit ya, kita
0: saya duta kebudayaan dan pendidikan ya.
1: Ya, bagaimana Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Harusnya saya undang Pak Syam atau Pak Fahar ini ya kemarin yang speak tentang Bintang Radio ya. Oh ya, teman Pro 2, okay. Jangan lupa ya teman Pro 2, saya sebagai ketua panitia pelaksana Bintang Radio nanti bakalan ada Bintang Radio, jadi stay tune di
0: kita lihat dulu nih jam berapa
1: jam berapa nih dia ada di YouTube juga, terus kita kita relay di Pro 2 Palu.
0: Betul.
1: Kamu bisa dengerin lewat RRI Digital juga.
0: Sini ada jadwal lengkapnya.
1: Jam berapa tuh?
0: Putaran pertama tanggal hari ini ya, tanggal 12 Oktober pukul 13 sampai dengan 15.30. Jadi sebentar siang.
1: Jam berapa? Sorry.
0: Pukul 13.
1: Jam Wita 2 atau WIB?
0: WIB. Berarti
1: jam Wita, 2.
0: Iya, jam 2.
1: Jam 2 Wita.
0: Besok juga di jam yang sama. Di tanggal 16, sorry. Tanggal 16, tanggal 12, 16, 20, 28 sampai 29, sama 31.
1: Iya.
0: Result show.
1: Jadi teman Pro 2, jangan lupa dukung Korwil 4.
0: Oke. Okay.
1: Karena RRI Palu termasuk di Korwil 4. Nah itu ada dari kita itu Umar. Asalnya dari RRI Kendari. Bau-bau kalau gak salah kalau tinggalnya. Ada Umar, terus sama Kanaya itu dari RRI Makassar. Jadi kamu bisa nge-vote di Bintang Radio RRI.id.
0: Oke, nanti kita bakalan balik lagi ya. Betul, di
1: untuk
0: sesi
1: bahas yang lain ya. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM Pro 2 Palu.
0: Teman terbaik
1: kamu.

0: lagi. Nah gimana dong?
1: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
0: Ih, pake nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
2: Permisi bu.
0: Aduh, lama nih. Soalnya, udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
1: Makasih ya bu.
0: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
1: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan.
3: No.

0: Okay, welcome back.
1: To Pro 2 Channel.
0: Udah kayak ini ya.
1: Influencer.
0: Okay.
1: BTW tadi backsoundnya bukan yang backsound jago malam ya.
0: Bener.
1: Iya kan, oke.
0: Aku sengaja ini, urgent. Okay.
1: Aha, okay.
0: Kita masih...
1: di topik kita yang tadi.
0: Ya.
1: Apa tuh?
0: Beda daerah. Beda gaya, satu cerita.
1: Oke. Okay.
0: Cakep. Kenapa cakep itu tadi ya?
1: Iya, makasih. Sama-sama.
0: Oke, okay. Kita masih bakal ulas ini kalau di daerah pasti punya style yang
1: beda-beda.
0: Beda gitu ya.
1: Termasuk cara bicara ya.
0: Ah. Oke.
1: Nanti
0: dari cara berbicara, oke, okay. Ini sangat relate juga.
1: Kalau mungkin Palu aku bilang termasuk polite ya, maksudnya
0: polite.
1: Termasuk halus,
0: okay.
1: Ya orang-orangnya, karena didominasi sama Kylie sendiri, teman-temanku bahasanya bahasa halus kok, maksudnya baik-baik ngomongnya.
0: Sebenarnya kan ada beberapa versi begitu ya.
1: Iya, cuman
0: tapi untuk lebih detailnya
1: itu kalau aku lihat di Prom 4 kayak sama Kak Arif, terus sama siapa namanya Melia, kalau di Pro 2 ya yang sama-sama orang Kylie, kayaknya mereka bawa pembawaan bahasanya halus kok, maksudnya enak untuk ngomong gitu, kayak ngomong sama orang Jawa versi
0: Kylie
1: ya.
0: Versus ya.
1: Versi Kylie, versi. Kayak orang kayak kita ngomong, kalau aku kan baru di sini baru tahu Kylie
0: apa
1: toh.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau aku bandingkan sama orang Jawa, untuk dari segi kelembutan sama kok. Iya, enggak ada yang enggak tahu ya, karena aku ketemu papanya Melia.
0: Oh, sudah pernah?
1: Sering. Halo Pak Suwandi yang ulang tahun kemarin.
0: Oh, Pak Suwandi ya. Oh, ternyata itu.
1: Iya, Om Suwandi, selamat ulang tahun ya. Kok ngucapin lagi ya? Terus mungkin perbedaannya sama gimana sama Toraja?
0: Kalau saya sih kebetulan memang etnisnya Toraja.
1: Aha.
0: Orang tua.
1: Oh.
0: Tapi kan lamanya di Palu.
1: Iya, tapi kan Anda Toraja dong.
0: Bener.
1: Karena kita ngikutnya patrialis enggak sih?
0: Oke, okay, betul. Ya meskipun memang pernah di sana untuk beberapa tahunan gitu kan.
1: Oh.
0: Tradisinya ya kurang lebih salah satu dari segi bahasa punya
1: dari cara
0: dialek
1: ngomong ya.
0: Dialek yang ada oktavnya lah kalau bisa dibilang seperti itu ya.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian ada juga tarikan-tarikannya ya kan?
1: Karena, contoh.
0: Iya.
1: Boleh dibahasakan seperti apa?
0: Saya sudah lupa karena udah bertahun-tahun saya.
1: Oke, Arul tolong bantu temanku Arul.
0: Arul lah di sana dia. Ya, tapi yang jelas kalau dari segi tradisinya ya, ketika di dalam satu kegiatan bukan ibadah, tapi adat istiadat gitu ya.
1: Okay.
0: Karena kan ada istilahnya Rambu Tukar, Rambu Solo ya kan.
1: Oh, ya, Rambu Solo yang upacara adat ketika meninggal nggak sih? Ada yang meninggal.
0: Ya. Dari situ bentuk sosialisasi mereka tuh bahasa Toraja yang ya mendayunya ada.
1: Tapi itu mahal nggak sih Rambu Solo?
0: Sama-sama mahal.
1: Hah? Mahal ya, kan namanya, Rambu Solo kan?
0: Ya, namanya kan pesta ini adat, ya, pesta adat ya.
1: Iya, aku tahu. Makanya sampai yang ada ini nggak sih? Ditunggu dulu kekumpul.
0: Iya, betul.
1: Jadi disemayamkan di rumah dulu. Iya gak sih?
0: Iya sih. Bener. Sampai berlama-lama loh ya.
1: Iya, karena memang nunggu terpenuhi. Apa namanya? Ada sapi yang
0: khas
1: kerbau?
0: Kerbau.
1: Kerbau yang warna pink. Ada totol-totolnya.
0: Itu
1: katanya mahal ya.
0: Namanya itu tedong bonga.
1: Apa?
0: Tedong belang.
1: Tedong belang.
0: Kerbau belang. Kalau di sana kan bahasanya itu tedong bonga.
1: Tedong bonga. Nah, kalau di sana tedong bonga, di sini sapi donggala.
0: Sapi donggala.
1: Iya. Okay. Yang ada kaos kakinya kan?
0: Kaos kakinya?
1: Iya kan, bawahnya putih gak sih?
0: Terus kalau Natal biasanya di ini.
1: Di bawah mesin terklas dong. Center-class. Wow. Iya di yang Rudolph. Itu BTW itu rusa ya.
0: Rusa.
1: Bukan sapi.
0: Kedistrik lagi saya.
1: Perbedaan setiap wilayah. Kalau di sana winter rusa, kita di sini sapi.
0: Kerbau.
1: Oke. Nah, kalau di Medan sendiri teman berdua budayanya itu lebih ke arah Melayu. Makanya kadang-kadang orang mikir Medan
0: keras
1: adalah Batak.
0: Yeah.
1: No, dia itu Melayu.
0: Oh.
1: Jadi kalau misalnya logatku ini sebenarnya dipakai itu logat Melayu. temen Upin Ipin.
0: Ya, karena kak, ya, biasanya yang paling banyak juga digunakan di medsos ya kalau salah sih ya.
1: Ya.
0: Di berbagai jadi, konten.
1: Sebenarnya kenapa jadinya akhirnya Medan di terkenalnya Batak? Karena banyak perantau dari kampung-kampung yang di Batak itu. Kan Batak itu penyebarannya area Danau Toba gitu ya, Tapanuli. Nah itu sebarnya ke Medan. Nah tapi kalau untuk misalnya kayak Palu, orang aslinya kan sebenarnya Kaili toh. Nah kalau misalnya di Medan, orang aslinya itu Melayu. Makanya ada kerajaan di Melayu, kerajaan Melayu di ini, di Medan. Masih ada kok sampai sekarang ininya. Aku dari seumur hidupku baru tahun 2000 berapa aku ke Istana Maimun. Baru ke situ main. Jadi kalau biasanya kalau orang Medan itu lugas. Maksudnya kita terbiasa bicarakan apa yang dimau ke orang yang lawan bicaranya. Tapi pada dasarnya kalau memang sesama orang Medan itu udah tahu bahwa misalnya menurut orang luar itu kasar, tapi menurut kita itu bukan kasar, itu lugas. Kecuali lugas, kamu dimaki-maki ya, maksudnya dikatain hewan lah, dikatain
0: kata-kata apa.
1: Itu yang itu memang marah.
0: Ya udah terang-terangan.
1: Betul, itu yang dia tidak punya sopan santun. Tapi ketika ngobrol biasa, terus nadanya agak tinggi, lalu menggunakan bahasa, sebenarnya tidak kasar, makanya aku bingung. Bahasanya lugas gitu, tegas gitu.
0: Tapi sebenarnya kan tidak terlalu banyak juga dia yang apa konflik yang diakibatkan oleh itu kan tidak ada sih.
1: Enggak sih. Sebenarnya ya makanya tergantung orangnya. Orangnya mau baperan dari sisi nada atau enggak.
0: Oke.
1: Kadangnya kan ada orang makanya apa fokusnya ke apa yang dibicarakan. Bukan apa bagaimana intonasinya. Makanya kadang-kadang paling banyak konflik itu kan ketika chat by WhatsApp ya. Kan kita bacanya tidak bernada, itu kata-kata sebenarnya tidak bernada, tapi kita membuat nadanya sendiri.
0: Oh iya.
1: Ya enggak sih?
0: Nadanya tuh langsung dikepal, oh dia marah nih.
1: Dia marah nih, padahal enggak. Saya oke, gitu kan. Oke. Okay. Nah, oke-nya dia kondisi tersenyum. Oke, gitu.
0: Terus dibalas.
1: Tapi tulisan oke doang enggak kan?
0: Kamu marah ya?
1: Ada E-nya nih.
0: Terus dibalas sih. Kamu marah ya?
1: Marah nih. Gitu. Enggak kok, oke. Maksudnya kan benar kan?
0: Relate sih.
1: Ah. Oke. Jadi jadi apalagi nih yang mau kita bahas? Tapi kayaknya Kak Vicky bisa bacain deh ulasan dan pandangan
0: generasi muda. Kita nih. Coba lihat dulu.
1: Ah, udah ada yang masuk nih.
0: Oke. Ada Nabila.
1: Oke.
0: Komunitas anak muda makin adaptif dari tempat ngopi. Itu kita biasa itu bikin proyek lingkungan. Ya, edukasi sampai kolaborasi seni. Oh iya, kebanyakan sih itu ya. Kalau kamu tadi nanya bagaimana mereka bisa apa ya membangkitkan edukasi itu dari situ sih kebanyakan ya, berkolaborasi
1: ya antar komunitas
0: bersama,
1: ya
0: antar komunitas ya. Terus juga ada tagline-nya, beda daerah beda gaya satu cerita, itu pas banget gitu. Jadi kita tuh punya ciri khas sendiri dibanding anak muda di daerah lain, misalkan seperti Jakarta, kemudian di Makassar. Jadi sebenarnya tujuannya sama seperti yang kamu bilang tadi ya. Jadi kalau mungkin pakai dialeknya
1: Medan, dialek Sumatera,
0: Medan, ya bukan berarti harus bukan marah gitu, tapi
1: bukan.
0: Ya itu memang sudah dari
1: bawaan
0: sana.
1: Bawaan dari sana, bayangkan aku hidup di situ sampai SMA, udah bahasa ibu terbawa sampai sampai sekolah SMA kan di situ. Pasti kan untuk merubah itu agak sulit, kecuali kamu ngomong as profesional sama aku bisa ganti jadi ya. As profesional, tidak ada logat dan segala macam. Tapi kalau kita as a friend ngobrol kayak gini sama teman perdua, ya udah nggak sih.
0: Oh berarti ada ruang apa namanya ruang privasi yang bisa kita apa bedakan gitu ketika secara profesional kita berbicara berkaitan dengan pekerjaan ya.
1: Betul. Kita, karena nggak mungkin kan contoh nih misalnya kita dibawa ke forum nasional. Nah kita kan punya cara untuk mungkin. Tapi bisa aja sih kita tetap pakai dialek kita.
0: Iya.
1: Nah, tapi aku kebanyakan misalnya karena pekerjaan yang lama, misalnya aku ketemu direktur mana nih. Nah, aku tidak akan bawa dialekku. Aku akan ya ngomong secara profesional, saya, kamu, Anda begitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kok kemana gitu. Kamu apa?
0: Tapi kan biasanya nih ada dalam
1: ketawa ngomongnya.
0: Benar, tapi biasanya kan dalam satu budaya ataupun juga tradisi, bahasa itu kadangkala menjadi salah satu apa ya poin penyampaian. Misalkan tuh kayak ada istilah-istilah adat yang ngena banget di banyak orang. Nah misalnya kalau di Toraja itu saya masih hafal, ya, misalnya ada di Potuap, mantan kada di Pomati, artinya ada apa ya, kayak istilah pemersatuan gitu di situ. Jadi ketika kita ada di forum besar gitu, jadi kita kayak kasih contoh, misalkan dari Medan kita punya ini nih, ya, sebagai salah satu cara untuk bisa nyelesain konflik misalkan.
1: Okay.
0: Jadi istilah kedaerahan itu kan kadang-kadang menjadi senjata gitu.
1: Oke. Okay. Sama seperti kalau nasional Bhinneka Tunggal Ika ya.
0: Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Itu ajibnya.
1: Jadi kalau gitu kesimpulannya teman Pro 2, ternyata keberagaman itu bukan sesuatu yang menjadi batu sandungan.
0: Benar.
1: Tapi justru itu menjadi awal untuk kita bisa berkolaborasi, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Asik. Oke, teman Pro 2 kayaknya sudah sampai cukup di sini saja pengobrolan kita hari ini.
0: Sebenarnya saya pengen ya, tapi waktu kita sampai di
1: kita saat Indonesia Raya.
0: Oh iya betul.
1: Oke, teman Pro 2, Indah pamit.
0: Vicky juga pamit. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya ya, teman Pro 2.
1: Ini kita masih mau nunggu jam 10.00 enggak sih? Ya, sampai ketemu di Pro 2 berikutnya. Jangan bosan-bosan ya dengerin kita. Jadi, bye-bye.

0: sudah 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
2: Iya, sudah sejak dari 2022.
1: Iya.
2: Jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
1: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
2: Iya, di Palu di tahun 2023.
1: 2023, udah cukup lama juga,
2: iya,
1: sih.
2: Iya, sudah mau 2 tahun.
1: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
2: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
1: Ke Cynthia Inggani, hai.
3: Ya, betul, halo Kak Nadira.
1: Hai.
3: Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di studi psikolog gitu. Okay. Di psikolog Puskesmas ini.
1: Singgani, oke. Okay.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Punya apa namanya mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
2: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku nih. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
1: literasi
2: dan numerasi. Karena itu yang
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
4: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
3: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
4: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
5: Mengapa sepi tanpakah di sini?
3: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
6: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
2: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
3: Apa tuh? Karena apa dirasa?
2: Waktu sih. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
1: sekolah.
2: Ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
1: Keren sih, itu aku lihat tadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, shalalalala. Ada Mahadewa dengan Rahman Vijisan. Sekaligus aku mau pamitan setelah ini kamu ditemani barengan sama Kakak Media ya. Jadi siang hari ini hingga sore nanti pantengin santai siang. Kemudian ya, ada hit list ya sebelumnya dari jam 11 sampai di pukul 12 siang hari. Terus nanti di sore hari kamu bisa barengan sama teman-teman narasumber yang bakal hadir ya di sore ceria. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang udah temani pagi hari. Dan single terakhir dari aku juga ini ada Blackpink, This is Venom.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Tegap, maju!
2: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada Hari Besar Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki tiga formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. Tiga formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
1: Kanan, kanan, kanan, kanan, maju.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
2: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
3: Yeah. Apa tuh?
2: Karena mulai dari
3: waktu sih.
2: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarangnya ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
1: Keren sih, itu aku lihat juga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: FM, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi hilang. Gitu.
7: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
6: Jadi sebenarnya malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
7: Terumbu karang juga pasti
6: terumbu karang juga
7: akan terganggu.
6: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini, karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit, bersatu, dan membangun negeri dengan optimisme.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
2: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
1: Bagea.
2: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
1: Oke, Bagea ya.
2: Ya, ada juga produk kue kering. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini pelapis.
1: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya kamera. Ini apa?
2: Pelapis. Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
1: Oke.
2: Yeah. Ini juga produk unggulan kami. Mm-mm. Kemudian ini Bagea
1: coklat kenari ya.
2: Kenari. Mm-mm. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
1: Oke. Dari kopi dibuat.
2: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
1: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
2: Ini. Bestseller ini. Sama ini kelor juga. Karena ini khas.
1: Bestseller. Bestseller yang mana?
2: Ini sama ini.
1: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
2: Iya. Insya Allah, Bu.
1: Oke. Itu harganya kisaran berapa?
2: 25 satu dos. 25. Ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Mm-hmm. Yang toples tabung kayak gini. Mm-hmm. Ini 60.
1: 60 ribu.
2: Ya. Ada untuk toples besar, untuk kalau hari raya besar, uh-huh, lebaran, misal. Itu ada ya ada, cuma enggak ada anunya apa. Baru kita bikin meja begini. Wow. Ini ukuran toples besar.
1: Itu berapaan biasanya dijual?
2: Ini 120 dan kalau yang varian coklat 160.
1: Yang paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini, Bu?
2: Ini. Kali ini kalau sudah rasa, Bu, pasti balik lagi.
1: Pasti balik lagi ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, teman Pro 2 bisa juga tanya-tanya di line WhatsAppnya Pro 2 0811456031 05. Sekali lagi 0811456031 05. Kita akan kembali sesaat lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Tapi itu gerak dampak akademi. Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
2: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya?
1: Ya, jadi ya akademi. Mm-hmm. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum, namanya Kurikulum Harmoni. Dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar. Dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga barusan menghadapi yang namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri gitu.
4: Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih Kak. Jadi ada plus minusnya juga.
5: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
3: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
5: Sementara kita waktu masih kerja dengan

0: dari karyawannya. Bisa juga, menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolaps.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman Pro 2, aku ada informasi nih buat teman Pro 2 yang mau tahu mungkin apa sih yang rame hari ini, apa yang lagi tren hari ini, bisa dong cek di rri.co.id ya, biar kamu tuh gak ketinggalan kereta, gak ketinggalan updatean terbaru ya, dari berita sampai hiburan, dan semuanya itu lengkap banget ya di rri.co.id. silakan kunjungi langsung di website rri.co.id ya. Aku ulangin satu kali, rri.co.id teman Pro 2.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?

0: awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wow. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
0: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi di Santai Siang bareng Melia, teman Pro 2 di hari ini, hari Senin, tanggal 12 bulan 10 tahun 2026 ya teman Pro 2. Dan terpantau teman Pro 2, cuaca hari ini di Kota Palu seperti yang kita lihat di jendela masing-masing ya teman Pro 2. Ini langitnya tidak ada, tidak muncul teman Pro 2. Kita tidak bisa menikmati langit biru ya teman Pro 2. Dan gunung benar-benar tertutup. Dan yang pasti teman Pro 2 ini adalah ulah asap. Kita sama-sama berdoa ya teman Pro 2. Tidak berhenti untuk berdoa meminta hujan ya. Karena kita sangat-sangat merindukan yang namanya hujan. Dan teman Pro 2, by the way, karena kita masih di Santai Siang, aku bakal kasih informasi seputar rice cooker. Ternyata boleh nih jadi salah satu perkakas rumah tangga yang paling umum. Tapi nyatanya hingga saat ini masih banyak orang yang melakukan kesalahan saat menggunakan rice cooker. Jadi kesalahan tersebut mulai dari penutup penanak nasi dengan kain agar hemat listrik katanya, hingga langsung mengaduk nasi setelah matang, sesaat setelah matang. Dan teman Pro 2, rice cooker sendiri ini merupakan mesin penanak nasi yang merupakan hampir ada ya di rumah setiap rumah tangga. Keberadaan rice cooker ini dianggap membuat urusan memasak nasi jadi lebih praktis. Nah, rice cooker sendiri sebenarnya bekerja dengan prinsip yang sederhana, dimulai dari memanaskan panci hingga air mendidih, lalu mendeteksi saat air mulai hampir habis dan nasi dianggap matang. Nah, apa aja sih teman Pro 2 yang bisa membuat rice cooker ini juga sering banget dibarengi dengan beragam kesalahan. Yang pertama, membuka dan mengaduk nasi segera setelah matang. Nah, banyak orang yang menyarankan agar nasi diaduk sesaat setelah matang agar semakin pulen. Padahal teman Pro 2, kebiasaan itu bisa mengganggu proses akhir mematangkan nasi. Jadi nasi yang baru aja masak itu gak bisa langsung dibuka dan diaduk teman Pro 2. Masih ada prosesnya ya. Dimana penelitian juga menunjukkan nasi yang baru matang itu memiliki kadar air yang tidak merata. Nah, beberapa bagian memiliki kadar air lebih tinggi, sementara yang lainnya lebih kering. Nah, tingkat gelatinisasi pati itu, proses dimana butiran beras berubah menjadi nasi matang, juga bervariasi di seluruh panci. Nah, alih-alih langsung membuka tutupnya langsung teman Pro 2, udah lapar. Dan membiarkan uap keluar, biarkan panci dalam keadaan tertutup selama beberapa menit. Setelah itu aduk nasi perlahan untuk mendistribusikan kelembapan secara merata. Kemudian masak nasi pakai air hangat. Nah, siapa ini yang udah lapar banget tapi pengen gitu makan nasi? Ya, jadi pakai jalan pintasnya itu pakai air panas. Nah, memasak nasi dengan menggunakan air hangat ini bisa membantu menghemat listrik ya. Tapi klaim ini tidak sepenuhnya benar teman Pro 2, di mana air hangat memang dapat mengurangi energi yang dibutuhkan oleh rice cooker untuk membuat air mendidih. Namun, memanaskan air terlebih dahulu juga tetap menggunakan listrik. Ya, teman Pro 2. Kemudian selanjutnya nih, membiarkan rice cooker dalam mode warm terlalu lama. Nah, setelah nasi matang, rice cooker itu secara otomatis akan kembali ke mode warm. Mode ini membuat nasi tetap hangat dalam waktu yang lama. Dan mode warm ini memang bisa menurunkan lebih sedikit daya energi yang dibutuhkan ya. Nah, tapi rice cooker tetap mengkonsumsi listrik secara terus menerus. Nah, studi tahun 2012 juga menemukan penanak nasi mengkonsumsi rata-rata 63 watt per tahun teman Pro 2. Mode penghangat atau warm menjadi penyumbang terbesar dari total semuanya. Dan yang terakhir teman Pro 2, menutup rice cooker dengan kain. Nah, siapa nih menutup rice cooker dengan kain untuk mempertahankan panas dan menghemat listrik? Nah, sebenarnya tidak salah teman Pro 2. Namun, cara ini tidak memiliki dasar ilmiah dan melanggar pedoman keselamatan produsen. Jadi tips ini sebenarnya tidak memiliki dasar ilmiah dan melanggar pedoman keselamatan produsen. Kebiasaan ini dapat menghalangi aliran uap dan mencegah keluar, yang dapat mengubah bentuk atau warna. Selain itu, kebiasaan ini juga dapat meningkatkan resiko konsleting pada panel kontrol teman Pro 2.
Dan itu dia teman produa informasi seputar rice cooker. Kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagu dari Tulus, Langit Abu-Abu Seperti Langit Kita Sekarang. Abu-abu.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have a nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
5: ...80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di santai siang hari ini, teman Pro 2, dengan informasi olahraga. Ini sudah ada requestan informasinya ya. Dari pecinta F1, teman Pro 2. Kayaknya sekarang para cewek-cewek mulai beralih ke F1. Karena teman saya juga beberapa ada yang pernah nanyain aku, Lia kamu suka F1 gak? Aku pengen ikutin tapi aku bingung mau nonton dari mana. Ya aku juga gak tahu mau dari mana. Tapi kalau teman saya yang satu ini sangat cinta nih sama Max Verstappen. Udah benar belum? Dimana pembalap Red Bull ini, teman Pro 2, meraih kemenangan pertamanya dalam Formula F1 Grand Prix di Singapura setelah tampil sempurna di sirkuit Jalan Raya Marina Bay, Singapura pada Minggu, teman Pro 2. Wah, keren ya menang di saat kabut asap. Dan Verstappen sendiri, teman Pro 2, memulai balapannya di Singapura dengan memenangi sesi sprint setelah mengalahkan duo Ferrari Lewis Hamilton dan Charles Leclerc. Tolong jangan ketawa ya. Sebelum menyempurnakan dengan memenangi balapan utamanya di 62 lap. Wow, 62 lap pada malam tadi, teman Pro 2, dan start dari posisi pertamanya, Verstappen ini menyelesaikan balapan dengan waktu 1 jam 42 menit. Dan dia unggul sekitar beberapa detik, 7 detik ya, dari Charles Leclerc. Susah ya namanya ini aja, typo ya. Di posisi kedua dan juga unggul 24 detik dari pemimpin klasemen sementara di Kimi Antonelli dari Mercedes. Dan kemenangan itu diraih Verstappen pada percobaan ke-10. Sebelumnya dia telah mencatat 4 podium di sirkuit Jalan Raya Marina Bay, termasuk finish di posisi kedua secara beruntun pada 2024 dan juga 2025. Jadi kemenangan di Singapura berarti Verstappen ini hanya belum pernah menang di Madrid aja, Spanyol ya, teman Pro 2 ya. Sebagai sirkuit yang baru masuk kalender F1 pada 2026. Oke, selamat dengan idolanya, untuk idolanya Kakak Gina. Max Verstappen ya. Kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Dan ngomong-ngomong, teman Pro 2, di jam 2 nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Bintang Radio. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Roti Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Betul, tergantung keadaan.
3: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
2: Gimana
3: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
2: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau gak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu kan. Juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
3: Oke, jadi sesuai dengan tren ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online, gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi.
1: Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
2: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
3: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?

0: awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
1: Wow. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
0: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya ini ya apa slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

0: Satu siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show teman Pro 2 dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

Claudia Anastasia Angeli Waroy. Dari RRI Manokwari, Korwil 2, bawa dia kembali.

Jatuh cinta. Josefina Alessandra Virena dari RRI Mataram, Korwil 7, dengan judul lagu Teganya Kau.

Predela Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
6: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
5: 2002?
6: Ya.
5: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
6: Ya.
5: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
6: Ya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
5: Oh, jadi mahasiswa.
6: Ya, masih belajar.
5: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya.
6: Ya.
5: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
6: Ya. Oh, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
5: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu, oke.
6: Okay. Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.
2: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
3: Oke, siap.
2: Gas.
4: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
1: Obrolan seru di Produa FM.
3: Terus 5 FM Rari Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan kawulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
5: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
3: Iya.
5: Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu, yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
3: Yang paling simpel.
5: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah belum, jangan dulu.
3: Oke,
5: okay, yang simpel dulu. Biar bisa mulai
3: hal yang lain.
5: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
3: Oke, kalau
6: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya, mungkin harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi, pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja.
3: Betul.
6: Ya, itu menurut saya sih.
3: Jadi
6: Kak,
3: memang harus berdaya dan berdaya.
6: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingit, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi, dia pura-pura bawa kopi, dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya, lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kita kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
2: Tidak.
1: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
2: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: enaknya tidur hari ini? Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
6: Gak ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya. Kan biasanya lari ke situ gitu ya.
5: Ke mental health-nya. Ya bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu. Oh, jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu. Tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
6: cari
5: ya cari di mana? Belum lagi sel-selnya kan enggak segampang itu. Mau apa namanya stem cell mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan enggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Unit program ini juga masuk melewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba, yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Oh. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
4: memanfaatkan
3: potensi sumber daya dari sumber daya Sigi. Alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Yes, betul. Oke deh. Kan Kak Zaki ini side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
5: Betul
4: ya. Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu atau responnya dari konten-konten yang Kakak share itu ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya. Apakah dapat respon yang kurang mengenakan?
5: Kalau kalau soal konten yang di TikTok ya, jujur kak, ini saya baru belum setahun, mungkin belum setengah tahun pakai TikTok karena dulu saya enggak pakai. Tapi ternyata setelah saya mengulik soal voice over dan lain-lain, ternyata sosial media itu perlu kita kembangkan untuk personal branding. Saya coba pelajari, ternyata di TikTok itu lumayan oke untuk membangun personal branding. Saya cobalah dan saya pelajari tentang voice over. Kenanya di saya itu awalnya voice over itu sebenarnya dari konten orang juga, dari konten pengisi suara asli di iklan-iklan.
3: Bimo.
5: Bimo Kid. Jadi kan orang-orang di iklan ini kan selama ini kita dengarnya cuma suaranya. Jadi kalau misalnya muncul visualnya, itu kan sangat menarik ya. Itu saya dengar, oh ternyata ini orangnya. Nah ternyata seasik itu dunia iklan itu. Akhirnya saya mengulik tentang dunia-dunia persuaraan, namanya voice, ada voice actor dan lain-lain kan. Dan ternyata itu ada Academy Voice Indonesia, ada Voice Institute namanya, ternyata sedalam itu di Indonesia ini. Dan yang bangun itu ternyata Bimo dengan Kak siapa gitu yang perempuan, dan itu pengisi suara iklan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sudah pengalaman 10-an lebih tahun. Dan akhirnya tertarik di situ, saya coba ngulik dan banyak ternyata di dalam itu bukan hanya tentang suara iklan, bukan hanya bagaimana kayak iklan minuman, iklan dan lain-lain, ternyata itu lebih dalam lagi Kak. Kayak misal, oh kalau tujuan informatif, oh nadanya.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi, ya?
1: Betul. Saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
3: Stop, lampu merah.
4: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa,
3: Kau mau tahu? Begini,
5: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
2: Obrolan seru di Produa FM.
6: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
3: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya?
6: Ya, jadi ya akademi. Mm-hmm. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum, namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Mendung dari Yura Yunita, teman Pro2 bareng Itgitaf ya. Yaitu Mendung dan teman Pro2. Jadi ini adalah salah satu lagu yang cukup menarik sih menurutku ya. Jadi Yura Yunita dan Itgitaf itu merilis lagu kolaborasi yang berjudul Mendung pada Jumat 9 Oktober 2026, baru beberapa hari yang lalu. Lagu ini membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita juga turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung ini. Dia mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Karena kata Yura, kadang kita terlalu sibuk mencari matahari sampai lupa kalau mendung pun juga bagian dari perjalanan. Dan pesan tersebut juga menggambarkan kesedihan sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang. Perasaan tersebut tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Kolaborasi Mendung mempertemukan Yura Yunita dan Itgitaf dalam satu karya musik. Keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif menghadirkan karya personal. Dan melalui lagu ini, kamu diajak menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit. Pesan ini juga membuat tema Mendung supaya dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari. Dan selain itu, penggunaan kata mendung itu menjadi gambaran suasana ketika seseorang sedang berada dalam masa yang tidak mudah, teman Pro2 ya. Dan namun kondisi ini dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tetap perlu dijalani. Jadi kolaborasi Yura Yunita dan Itgitaf ini menambah daftar karya musik yang mempertemukan dua penyanyi perempuan Indonesia. Mendung juga menjadi karya bersama yang membawa pesan tentang penerimaan terhadap perasaan. Lagu Mendung kini dapat didengarkan juga melalui berbagai layanan streaming musik digital. Kamu dapat menikmati kolaborasi keduanya juga di Pro2 RRI Palu. Udah boleh kamu request dong setiap acara request tentunya, teman Pro2.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu. Maafkan, Ma.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Nah, sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
3: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, apa-apa. Sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Obrolan seru di Produa FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
6: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
2: kok saya begitu ya.
5: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu
6: UMKM-nya. Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi okay, kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang oh iya kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya itu saya tidak terima briefing begitu.
5: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya.
6: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Prodi 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih dijaga malam. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya bakal ajakin lagi kamu untuk ke Jakarta, tapi di program Music Live Chat Nasional ya. Oke, dan teman Prodi 2, malam ini waktu saya nemenin kamu cukup lama karena sampai nanti di jam 12 malam teman Prodi 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune terus di 105 FM RRI Prodi 2 Palu, teman terbaik.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Selamat berbalam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan. Di malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: bener
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman-teman.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ais.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ais.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu kayak. Kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Loh kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Bener.
0: Karena malam ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, yes. Pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini. Bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruin malam hari ini, yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur sore ngebuas banget
1: nih. Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Halo.
2: Kak Christy juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa.
1: Baik, luar biasa.
0: Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
2: Yeah.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana.
2: My baby album.
0: Oh iya.
2: My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai. Jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini.
2: Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi.
0: Oh.
2: Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi, Kak.
0: Bener.
2: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
0: Wow.
2: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
2: Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Betul, ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada
1: tahu. Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
0: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
0: seru,
1: udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun.
0: Lumayan. Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed sekarang kan kayak marketing, sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
2: bisa keluarin musiknya ya.
0: Bener benar. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda item. Era aja. Iya, collectible.
1: Iya.
0: Menarik. Gakil.
1: Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue

0: banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya enggak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Right. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
0: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi ya, at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Proses.
0: Benar.
2: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
0: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
0: Semuanya tentang cinta
1: ya, gitu
0: dan,
1: kan.
0: Dan fase-fase cinta.
1: Love cycle, fase bro.
0: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan. Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
1: Iya.
0: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
1: Wow.
0: Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu. Iya.
1: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang bikin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
2: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga. Oh.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Benar-benar. Tapi selalu mungkin sebelum ke singlenya tadi dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Yeah. Tapi secara detailnya, apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya. Atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini. Ah, gak usah terlalu pakai emosi. You feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga. Jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya gak, tanpa heartbreak aku juga gak akan ketemu berbunga-bunga ini. Gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang nggak seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
1: Pasti.
0: Alright. Oke. Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya. Bener.
1: Keren.
0: Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraga Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Benar.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On. Dan Obsesi.
0: Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: ini. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Pisces
2: dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi yeah, satu hari aku udah capek ya. Yeah. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Yeah. Jadi udah bye-bye. Oh. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Yeah. Gitu. Oh, iya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Oh, tapi aku tahu dari hari pertama itu aku enggak mau lagu yang terlalu sedih karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up.
1: Oke.
2: Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ah, ini terlalu sedih, coret.
1: Oh.
2: Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Yeah, gitu. Yeah, dan nomor dua, jadi lu Pak tadi apa bilang? Pisces. Oh iya. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Bener. Iya, jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up. Yeah.
1: just wait ya.
0: Wow,
1: berarti jadi tentang itu sebenarnya. Ya.
2: Iya, tapi sambil Diva down, ya udah. Nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Yeah, soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener, gitu. Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya, bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Iya. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti.
1: Iya.
2: Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Yep. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces, perasaan yang dalam.
0: Benar-benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget. Betul. Ya.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sekarang.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Iya. Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
1: Dear Pisces.
0: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
0: Wow.
2: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Bukan. Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Oh gitu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal.
0: Yes.
2: Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh.
1: Yaudah
2: terbuka
1: aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga.
0: Bener.
2: Iya, storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang
0: datang
2: ke aku. Love Found Me. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
1: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga taman juga, jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak boom gitu namanya. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga, bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
1: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Betul. Bisa juga
0: gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener,
0: gitu kan.
2: Iya. Bonus point kalau B juga.
1: Iya
0: benar.
1: Betul.
0: Alright.
1: Oke.
0: Gitu ya. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih. Di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Selalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
1: Benar. Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, benar. Itu dia.
1: Nice. Another POV from prices ya.
2: Iya.
1: Benar.
0: Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tahu gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship. Okay. Relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep, it's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan, ada orang yang kayak, ah jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu
2: gitu.
0: Bener, cuan bro.
2: Cuan bro.
1: Cuan dan fun.
0: Betul.
1: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: For fun aja. Just
0: wanna
2: have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
2: Obsesi.
0: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project. Karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
1: Keren ya.
2: Lagu anthem para cegil gitu.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: C is for Crystal, C is for cegil.
1: Iya, C is for cegil. seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh masih kayak punya emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Seru sih.
2: Tergantung mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar-benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again.
2: Ini
0: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi atau gimana?
2: Kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. Tikus gitu loh. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik
0: ya.
1: Ini lagu untuk para rats ini deh. Untuk para rats itu.
2: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si rats ini.
0: Itu dia.
2: Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go.

0: Delutas di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagi joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya. Gak sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my god. A dream. Siapapun. Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Aku juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin Kak
2: Christy? Indonesia, Naikila.
0: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
0: Itu
2: genius. Apa tuh, kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Naikila benar-benar bikin genre sendiri. Menurut aku itu keren banget
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Tapi
2: dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Naikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih, HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini, waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu, aku mulai nulis juga aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya?
2: Kali ini ya.
0: Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya. Ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu Kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow. Oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab ya Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut Kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Susah ya.
2: Benar. Menurut aku aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphone, nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu, gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces.
2: Di lagu Pisces ini.
1: Nice, nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua lah.
1: Dua ya. Dua boleh ya.
0: Yo, boleh ya. Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Alright. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Roy, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Kalian pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini yellow dress theory IRL.
1: Oke.
2: Ya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own yellow dress theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget
0: bener-bener.
2: Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: Exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gua pakai. Janggal juga gua.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gua mau main lalain apa gimana gua?
1: Enggak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Gokil.
1: Luar biasa. Salut.
0: Respect, bro.
1: Respect banget, bro.
0: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance.
3: Teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih terus setia untuk dengerin Pro 2 hari ini melalui streaming ya di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Nadila. Kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 ya, dengan beragam informasi yang tentunya sebenarnya beberapa informasi ini sebenarnya hal sepele yang sering kita lakukan. Hanya saja karena mungkin kita tidak tahu informasi lebih lanjut, maka kita mengulang-ulang kesalahan ini dan akhirnya berdampak pada diri kita. Jadi hal-hal sepele yang kadang terjadi di kehidupan sehari-hari, kita mesti tahu nih, ada ilmunya teman Pro 2 ya. Selain informasi-informasi yang keren, saya juga bakal hadirkan beberapa pilihan lagu dong yang udah masuk di playlistnya Pro 2 Palu untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Oke, pernah nggak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
2: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Iya, betul-betul. Jadi kayak... agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin, tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik ya, alhamdulillah sih kak.
0: Okay. Gitu deh.
1: Keren sih.
0: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu Kevin?
2: Yeah. Saya sendiri dan teman-teman yang lain juga ya.
0: Oh, bersepuluh-sepuluh itu
2: sebenarnya? Ya. Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil kita Naura, panggil yang lain-lain.
3: Kita membentuk strukturnya juga kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
0: Ketuanya mana nih?
3: Ketuanya lagi
2: ada kesibukan,
0: ada kesibukan.
1: Apa motivasinya kalian membuat ini?
2: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Berangkul. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi. Kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang perhatian, melengkapinya begitu sih.
1: Keren sekali.
0: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih balik lagi di Pro 2 RRI Palu, ditemenin sama Nadila, teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngomongin tentang organ tubuh yang bisa menyimpan trauma. Nah, beberapa dokter menyarankan untuk menepuk bagian tertentu untuk membantu melepas emosi negatif, teman Pro 2. Jadi pernah tidak sih kamu merasa tiba-tiba cemas, tiba-tiba gelisah atau sedih tanpa tahu dari mana datangnya perasaan itu? Nah, dokter Yuliana CHT yang memiliki spesialis di bidang kesehatan mental dan hipnoterapi mengungkapkan jika emosi negatif yang kita pendam itu bisa menumpuk dalam organ tubuh kita. Dan dia pun juga membagikan beberapa tips untuk meredakan kecemasan itu, teman berdua, lalu juga menghilangkan sedih, takut, marah, sampai overthinking yang kita rasakan dengan langkah sederhana. Dan ini cocok sekali buat kamu yang lagi menjadi mahasiswa akhir begitu ya, atau budak corporate istilahnya, dan atau siapapun begitu yang kadang merasakan emosi negatif yang tiba-tiba muncul, teman berdua. Nah, itu yang ini yang bakal kita bahas di Perdua RRI Palu hari ini bersama saya Nadila. Sesaat lagi ya informasinya, tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
3: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
2: Terus nanti hidup di sana bagaimana?
3: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
2: Ya sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
4: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya.
7: Ya.
6: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
7: ya,
6: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
7: Iya.
6: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional muda kemarin ya.
7: Iya ada kita.
6: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif ya seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
7: Iya betul.
6: Untuk menciptakan kebersamaan.
7: Iya.
6: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk
7: iya.
6: Lakukan itu begitu ya.
7: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang iya. Kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, kita mulai dari melepaskan ketakutan. Sering tidak sih kamu merasakan takut atau gampang panik begitu ya? Atau panic attack, teman berdua. Jadi ketakutan ini biasanya ngumpet begitu di ginjal, di area pinggang. Kalau tidak dilepas, ini bisa bikin kita gampang stres. Caranya, tepuk-tepuk pelan area pinggang selama 1 sampai dengan 2 menit, lalu bayangin rasa takutnya pelan-pelan pergi ya. Nah, itu untuk ketakutan. Lalu bagaimana untuk melepas kemarahan yang sering datang? Masih kesel sama kejadian lama atau rasa marah yang sering tersimpan di liver? Kalau dipendam terus, ini bisa bikin badan gampang capek dan tegang. Caranya, kamu hanya perlu menepuk-nepuk lembut ya di bawah dada kanan di area liver, teman berdua. Jadi dada sebelah kanan. Nah, dada sebelah kanan kamu di area liver, tepuk-tepuk pelan, lalu tarik nafas dalam, buang pelan-pelan. Silakan dicoba ya.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek. Kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
4: Obrolan seru di Produa FM. Kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
5: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali. Karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
4: boleh
5: cari,
4: di-search
5: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
4: Kalau Kesha sendiri mungkin?
6: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi, itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
5: Lebih ke kelor ya, sering dipakai di kelor.
4: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
5: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Predu ya, tahu tidak di Indonesia ternyata penggunaan media sosial berkaitan dengan tingkat kecemasan anak muda. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia, Imran Pambudi. Jadi disampaikan bahwa kelompok remaja dan dewasa muda menjadi mayoritas pengguna layanan internet di Indonesia, dan ternyata kehadiran media sosial itu meningkatkan kecenderungan seseorang untuk membandingkan nasib dengan orang lain. Padahal apa yang ada di media sosial itu belum tentu menjadi gambaran nyata gitu ya. Seseorang boleh saja memamerkan kehidupan yang bahagia paripurna, tapi belum tentu itu hadir tanpa polesan. Dan hal ini pada akhirnya menimbulkan kecemasan tersendiri pada individu. Seseorang akan membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang dia lihat. Dan tentunya hal ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dalam melihat fenomena sosial. Semakin baik tingkat kedewasaan seseorang, maka mereka akan lebih bisa menerima kenyataan. Kematangan seseorang dalam berpikir memainkan peran besar juga dalam hal ini. Karena berdasarkan beberapa studi, otak manusia itu akan sepenuhnya matang dan dewasa pada usia sekitar 20-an. Tapi kan sejauh ini ternyata kedewasaan itu tidak hanya diukur dari usia ya kan. Kedewasaan dan kematangan orang berpikir itu biasanya juga ya karena pengalaman, harusnya sih dari faktor usia juga sih sebenarnya ya kan. Ada yang masih usia muda tapi udah pengalamannya luar biasa, mungkin karena ditempa sama kehidupan ya kan. Ada yang misalnya usianya udah dewasa tapi masih kekanak-kanakan misalnya. Kayaknya tergantung, balik lagi ya ke individunya teman berdua. Yang pasti kalau kamu ngerasa bahwa kamu adalah orang yang merasa tertinggal gitu ya ketika melihat sosial media, orang-orang posting ini itu dan lain sebagainya, ya itu tadi, di sosial media kan selalu menampilkan sisi terbaik tanpa memperlihatkan keburukan di baliknya, atau maksudnya ada perjuangan di balik itu teman berdua. Jadi jangan merasa cemas, jangan merasa insecure, kamu tidak sendiri. Jemima.

0: Eh guys, pernah gak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
0: Obrolan seru di Produa FM.
3: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kawulan?
4: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya Kak, terima kasih.
5: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Teman Perdua, ternyata ada istilahnya yang namanya crab mentality atau ciri-ciri orang-orang yang benci melihat kamu sukses, teman Perdua ya, yaitu namanya crab mentality gitu ya istilahnya. Karena tidak semua orang itu ikut bahagia melihat pencapaianmu. Ada aja yang tidak suka, bahkan ingin kamu jatuh hingga setara dengan levelnya. Bahkan mungkin pengennya di bawah levelnya gitu ya. Dan inilah yang biasanya diharapkan oleh orang dengan crab mentality. Kamu perlu tahu apa saja ciri dengan mentalitas ini agar bisa lebih waspada menghadapinya. Jadi kita harus siapin kuda-kuda nih ceritanya ya. Nah, menurut Yunesa, jadi crab mentality atau crab bucket mentality itu menggambarkan perilaku iri hati dan keengganan melihat orang lain sukses, teman Perdua. Jadi istilah ini merujuk pada perumpamaan kepiting-kepiting crab di dalam ember yang saling menarik kawannya ke bawah, sehingga ada ciri-ciri orang yang itu tidak suka melihat seseorang lain sukses. Ya. Yaitu yang pertama adalah sering meremehkan pencapaianmu, teman Perdua. Jadi bagi orang dengan crab mentality, kabar baik darimu adalah kabar buruk bagi dia. Wow. Dia mungkin memuji sekilas ya, tetapi reaksinya terasa datar. Dan bahkan teman Perdua, dia bahkan meremehkan keberhasilan, misalnya dengan mengatakan siapapun bisa kok melakukan itu, atau ini baru langkah kecil. Namun pesan yang ingin disampaikan sebenarnya tetaplah lebih kecil, kayak gitu. Jadi dia lebih kayak mengkerdilkan pencapaian kita, teman Perdua.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
5: Oh, betul. Kebanyakan sih seperti itu.
4: Iya, memang karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus.
5: Okay.
4: Di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu, Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya ya? Dari Donggala?
5: Iya,
4: pokoknya tahu kan kemarin baru pulang gitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman terbaik.

Well, teman berdua, ciri selanjutnya orang dengan cap mentality atau orang yang tidak suka atas pencapaianmu adalah memberi pujian yang terselubung ya. Pujian terselubung yang diberikan itu terkadang terdengar positif tetapi secara halus dapat menyinggung kita. Setelah memuji mungkin dia akan berkata, berani juga ya kamu melakukan itu. Orang lain tidak loh, kayak gitu. Tapi pujian seperti ini terkadang membuatmu bingung. Kamu jadi bertanya-tanya apa makna tersembunyi di balik kata-kata itu ya. Lalu menyebarkan gosip yang berkedok khawatir. Orang dengan crab mentality ini bisa saja membicarakanmu dengan orang lain dengan kedok khawatir. Dan dia atau orang ini mungkin bertanya kepada orang sekitar, apakah kamu baik-baik saja? Tetapi justru malah menyebarkan cerita personal tentangmu. Nah, adapun gosip yang disebarkan meski bermula dari kekhawatiran, terkadang diselingi dengan penilaian yang dengan sindiran kecil ya terkait perubahan yang terlihat dari kamu. Tujuannya jelas, yaitu membuat reputasimu tercoreng ya. Lalu dia juga akan sering menghakimimu dan dengan tindakanmu gitu ya. Ada banyak alasan yang membuat seseorang itu menghakimimu. Salah satunya yang terbesar yaitu iri. Dia mungkin menginginkan apa yang kamu miliki, sedangkan cara termudah baginya untuk membuat diri merasa lebih baik yaitu dengan mencari kesalahanmu. Dan perasaan tidak mampu atau keinginan ini terkadang dapat bermanifestasi sebagai penilaian negatif terhadap orang yang kita cemburui gitu ya. Sebagai cara untuk mengatasi perasaan tidak mampu atau ketidakpuasan kita sendiri. Ini yang disampaikan oleh konselor Julie Dodson. Dan yang terakhir adalah mengucilkanmu dari kegiatan yang biasanya kamu ikuti. Jadi jika seseorang tidak lagi mengajakmu melakukan kegiatan yang biasanya kamu ikuti, ini bisa jadi tanda jelas dia memiliki crab mentality. Dan dia akan berusaha keras mencegahmu melakukan kegiatan yang membuat dirinya merasa tersaingi. Mengucilkanmu mungkin jadi satu-satunya cara yang dia tahu untuk membalas dendam karena kamu menjalani kehidupan yang menurutnya seharusnya menjadi miliknya gitu ya. Kayak gitu. Okay. Lalu berpikir positif terhadap diri sendiri tetapi negatif pada orang lain. Nah, ini yang kadang juga agak susah ya kita lepaskan dari diri. Karena orang dengan crab mentality ini biasanya hanya melihat hal-hal baik dalam dirinya tetapi buta sama sekali dengan sifat buruknya gitu ya. Dan hal sebaliknya yang ia lakukan terhadap orang lain. Itulah mengapa kamu lebih sering mendapatkan kritik negatif dari orang dengan crab mentality ketimbang apresiasi. Karena terkadang kritik tersebut hanya dibuat-buat untuk merusak pencapaianmu saja. Dan yang terakhir adalah menganggap teman setim sebagai kompetitor. Jadi berkompetisi secara sehat dengan rekan kerja mungkin bisa menumbuhkan motivasi kerja ya. Namun ketika rekan satu tim yang semestinya diajak kerjasama malah dianggap sebagai kompetitor. Dan ini bisa sangat mengganggu pencapaian bersama. Orang dengan crab mentality lebih memilih membiarkan timnya kalah ketimbang menang tetapi dirinya tak menjadi pemain bintang. Oh my god. So guys, jadi orang dengan crab mentality ini lebih memilih membiarkan timnya kalah ya ketimbang menang tetapi dirinya tak menjadi pemain bintang. Jadi itu dia beberapa orang dengan crab mentality yang perlu kamu waspadai. Dan apakah kamu mendeteksi orang dengan sikap seperti ini di sekitarmu? Ya, mudah-mudahan tidak sih ya teman berdua. Okay. So guys, terima kasih untuk kebersamaanmu di malam hari ini. Dan program terakhir kita ada Jazz Music sampai nanti di jam 12 malam ya. Saya Nabila pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Perfect.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
5: Obrolan seru di Prodwo FM.
6: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga. Mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
7: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
6: Okay.
7: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu kan dibandingkan dengan kita ke jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
6: Sian diberikan waktu
7: 40
6: menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza yang saat ini belum tercover oleh BPJ. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
8: Iya. Kalau tidak salah satu makanya di rumah sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di rumah sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami ke masyarakat pun bisa dengan email di cover BPJS.
6: Okay,
8: seperti itu.
6: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal
8: iya.
6: Gitu tambah jual saya harga yang mesti dibayar.
8: Iya
6: gitu.
8: Kalau nggak salah lagu Hindia kalau nggak salah
1: hashtag itulah.
6: Okay.
8: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
6: Okay. Terus karena ini jasa juga ya.
8: Ke klien itu cukup lama.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini rumahnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak
0: aku bersihin. Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
1: Ya Mama.
2: Sini. Kenapa Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbak dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Teman ter

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa tanggal 13 bulan Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi Teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan kamu.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Pro 2. FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya teman Pro 2. Kalau kamu belum punya air purifier, silakan dibeli ya, karena sekarang udaranya sangat-sangat buruk ya teman Pro 2. But tapi di pagi hari ini teman Pro 2 terpantau cuaca, Masya Allah, tabarakallah, kita harus bersyukur ya teman Pro 2, kita bisa melihat awan. Itu tandanya kita bisa melihat langit biru di pagi hari ini teman Pro 2, walaupun masih ada sedikit asap ya teman Pro 2, tapi kita harus tetap bersyukur. Dan jangan lupa juga teman Pro 2, jika kamu punya infeksi dengan pernafasan, bisa menggunakan masker ya teman Pro 2. Biar gak punya juga sih, wajib pakai masker sih sebenarnya teman Pro 2. Tapi sekarang kan orang masih pada apa ya, masih masa bodoh ya, dengan asap yang sudah menyelimuti angin lagi Palu beberapa minggu ini teman Pro 2. Karena di luar sana masih banyak orang beraktivitas tanpa masker, olahraga tanpa masker. Ini kita udah kayak kembali zaman-zaman COVID ya teman Pro 2. Tapi semoga ini tidak bertahan dengan lama ya. Semoga ya minimal hujan ya. Kita berdoa bersama-sama ya teman Pro 2, agar hujan segera diturunkan oleh Allah ya. Dan teman Pro 2, aku bakal kasih informasi-informasi terbaru. Dan juga, aku tadi udah sebut nama belum ya? Dan juga Milia bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11 ya. Dan ada Pro 2 hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105. Atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodopalu.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, spesies Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.

Seperti biasa teman Pro 2, aku bakal kasih informasi perakiran cuaca hari ini di Kota Palu seperti apa dan terpantau teman Pro 2. Pagi ini udaranya kabur semuanya teman Pro 2, mulai dari Mantikulore hingga Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara, Ulu Jadi, Tatanga dan juga Taweli dengan suhu di rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius dan juga kelembapannya di 43 dan hingga 98%. Dan teman Pro 2 sepertinya belum ada hujan di hari ini teman Pro 2 karena memang di aplikasi BMKG-nya sendiri ya teman Pro 2 itu kayaknya bagian daerah kita itu intensitas hujan itu sangat-sangat rendah teman Pro 2. Ya semoga ya ada keajaiban gitu tiba-tiba hujan. Amin-amin ya teman Pro 2. Dan tadi aku mau bilang apa ya? Aduh lupa lagi. Lupa lagi teman Pro 2, nanti aku bakal ingat-ingat ya apa yang bakal aku sampaikan ya teman Pro 2. Jadi semangat beraktivitas di pagi hari ini, hati-hati di jalan ya semuanya.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal.
1: Ya.
0: Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar nggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Hitung-hitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Pro 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh, Arab Saudi. Penghentian rute tersebut karena bandara ibu kota Arab Saudi itu ditutup setelah ada serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman pada Sabtu 10 Oktober 2026. Serangan tersebut menewaskan 12 orang termasuk warga negara asing dan melukai 300 orang lainnya. Pemerintah Arab Saudi sejak 2015 berperang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Di mana Deputi Komunikasi Hukum Bandara Suta, teman Pro 2 Yudi Setiawan mengungkapkan penerbangan ke Riyadh melalui bandara lain juga terhambat dan terdapat penumpang dari Jakarta menuju Riyadh melalui Dubai dengan penerbangan transit. Namun sayangnya dengan perkembangan situasi tersebut, penerbangan lanjutan dari Dubai menuju Riyadh maupun Jeddah juga dibatalkan akibat perjalanan penumpang yang menggunakan rute tersebut juga terdampak.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Hai cantik, sendirian aja nih. Yuk saya temenin.
1: Bagi sebagian orang, kalimat tadi mungkin cuma dianggap candaan atau godaan biasa.
0: Hai manis, sombong amat, senyum dong.
1: Tapi bagi kami, kata-kata itu adalah beban yang menekan. Pelecehan verbal berbalut candaan, merusak kesehatan mental secara perlahan, menimbulkan rasa cemas berlebihan, stres, hingga hilangnya rasa aman di ruang publik.
0: Jangan wajarkan ya apa yang melukai, kata-kata yang kamu anggap bercandaan, itu bisa jadi trauma mendalam bagi orang lain loh.
1: Stop normalisasi pelecehan verbal terhadap perempuan. Saling menjaga, ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Hype dan juga Given mengumumkan anggota Sofial La Forteza akan kembali beraktivitas bersama grup Cat Say pada Januari 2027. Pengumuman tersebut disampaikan setelah Sofia menjalani hiatus sejak Agustus untuk memprioritaskan kesehatan mental dan juga kesejahteraannya. Selama masa hiatus, Sofia tidak mengikuti sejumlah kegiatan grup, termasuk rangkaian tour Eropa dalam The Wild World Tour. Ia juga dipastikan absen dari tour Amerika Utara dan kegiatan promosi Cat Say ini hingga akhir 2026. Dikutip dari laman Sompi pada Minggu 11 Oktober 2026, Sofia dijadwalkan kembali beraktivitas bersama Cat Say pada pekan pertama Januari 2027. Pihak agensi juga menyatakan Sofia ini memprioritaskan kesehatan dan juga kesejahteraannya dengan dukungan serta sumber daya yang disediakan. Dan keputusan tersebut membuat Sofia ini belum dapat bergabung dengan rekan-rekannya selama rangkaian tur Amerika Utara tahun ini. Meski demikian, teman Pro 2 agensi menyampaikan rencana tersebut menyambut kembali Sofia ketika Cat Say melanjutkan aktivitas grup pada 2027.

0: Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota.

Daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai teman Produa. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman Produa. Enggak, Deng. Nah, teman Produa, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Tinggal klik langsung update deh berita terbaru.
4: I'm like

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Habis suara saya. Semangat banget saya di pagi hari ini teman Pro 2 mendengarkan lagu-lagu jadul ya. Oke, kita lanjut lagi dengan informasi kita di pagi hari ini teman Pro 2. Film horor psikologi supranatural Other Mommy mengisahkan teror yang dialami seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Isabella Bella Martin. Ia didatangi entitas supernatural yang menyerupai ibunya dan berusaha masuk ke dalam hatinya. Di mana ini dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu 10 Oktober 2026. Film yang disutradarai oleh Rob Savage tersebut dibintangi oleh Jessica Chastain sebagai Ursula Martin, ibu Bella sekaligus sosok misterius Other Mommy. Sementara itu karakter Bella diperankan oleh Arabella Olivia Clarke. Cerita awalnya ini ketika Bella ini berusaha menyesuaikan diri dengan sekolah baru di tengah hubungan kedua orang tuanya semakin renggang. Ursula ini sibuk dengan karirnya, sedangkan suaminya Russell atau Rus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk merawat Bella. Nah, situasi ini mulai berubah ketika Bella ini didatangi oleh sosok yang menyerupai Ursula. Bella menyebutnya Other Mommy karena entitas tersebut terus meminta izin untuk masuk ke dalam hatinya. Nah, gangguan tersebut semakin menakutkan ketika Other Mommy ini mulai meneror Bella di luar kamarnya. Sosok tersebut juga mampu mengubah bentuk dan memanipulasi ruangan di sekitarnya sehingga keberadaannya itu menjadi ancaman bagi Bella dan juga keluarga. Kayaknya ini ada film horor yang sama deh yang versi Indonesia, tapi apa ya, lupa. Yang pokoknya dia lebih nyaman asing gak sih? Kalau gak salah teman Pro 2, karena dia lebih nyaman sama hantu tersebut daripada orang tuanya. Karena hantu tersebut menganggap anak ini tidak dihiraukan oleh orang tuanya. Jadi dia menggantikan peran kedua orang tuanya dengan dirinya ya teman Pro 2. Dan mengajak anak tersebut pergi ke alam yang sama dengan dia teman Pro 2. Kayaknya ini asih deh kalau gak salah, iya gak sih?

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.